0: Og la bedste forlære at læse Signature Choir i at man malo. Jeg beder at tale noget til forlære til tage og lære for bedste. La fjerne at bulære i halen til par i monano. Earlier this week, ja, la wa manino for i nawe lunga i YouTube, Spotify, mig sig vang over. Man er bedste sol, man malo, tale siger. Ya, ai faiba manuel tatu to sambo, ya mal tatu to sambo, ni pon lo lang ya, ai vai vai le ka ko avare lang ai, le fain ka ko ka po ka ko to sambo, ma ka to sambo pe afare ko mar ka ka avare. Or me ngai manel avar ta. So ga ya vita. Or the tire world and auto limited. Ye or ka mi ko ki o fa ang ye ka ko fu, alom ko ise ki ar ka ko ka vane Victor. Na ko mori us maro le, ngal le ta ya.
1: Yes, yes, como malang ibarito sa mga nitaya po na siro ko po na samoy mo sa lao sa bahati na pantoy o sa lu siro na usin mo usin ring ay araw na pa sa bati ko yes, sa lida mo na po lang sa
0: bati
1: sa may mo ang mga pagkat ng po iba mo kaya lang po ay at po kaya ito pa kasi ko pa kasi pasi yan na diya sa halimbawa niya.
0: Esa
1: mutaria fa tayau ya solo tiene la petición sai na te posición y va a estar solo salato solo cotizo solo salato tiene que no es por casecia o es por cas bueno esto fue lo de morto u yo quiero sai más aún y regal más que se y lo está como la uno de la va la verse del taxi y con que si el pc se servicio lo asuliva sala y tiene todo la banda que compensen y ya va a ir más un par de ismienes son ahí Paldero sa tong siswa o lakak balik kong tadi dia ya body yo semua lakak espo ya mata scan espo balik ke nolong sa pe pale wo ku serve sa ini mato ya se serve di sini lakak balik si di mic ta mo suan mo ko mo ko pa umo ada si mic ta ku pa ya ta so no ko ya reflect ka reflect ya pa se mato isi dia ta pe si pale ke nolong o lakak balik a pe ko ini mo dia Tunggu dia nak tak balik saya ke bat papo kita tu pada si dia. Ya tidak lama yang si dia ni ada wali dia. Ia tidak kini macam kali ni. Ah, si poli baru tak balik tahun saya macam tahun boleh nak ulang. Ah, mungkin macam tak balik pasal ni macam tu semua. Ah, apa yang saya kopi aku itu tak balik ya. Baik pun mula tak balik tahun ni masih saya tahun pol ya. Mau macam ni event. Mungkin macam poka ya macam ulang. Ah, macam skyline tu baru tak boleh. Jasa NTS ya mula siapa mana ya kita tak balik kita next follow mungkin ya enggak tu pun dah macam siap kemudian saya highlight si mana lihat siapa mau lupa mau makan tak kupas semua kau pasti semua kita tak balik faktor apa yang mesti pasal ini tak balik kalau mau ambil di next lagi kalau boleh kita tahu sesuatu masuk pada bim tak balik ni lah super masuk kau pergi ya waktu itu tahu kemudian XRT Kuman modify ya 4.4 and dia sekolah tak ada nama EBA. So jadi memang tu mesti pun oleh baru kita faham keluar tu oh mesti sosali. Kalau macam pun pak ya mesti kau itu awal nak ni dah rasa atas itu kita suruh apa je orang. Oh mesti pak pun mesti mesti pak kuai. Saya kau saya kaya tak balik. Lalu mesti pun saya mesti sosial mesti tahu macam boleh. Makhluk sekian siapa mesti tak balik lah. Kalau biasa yang kita buat sesuatu, ya, so, kita abang ayah yang saya tak kutip di mask, yang mau tim ini, kita sepaling hit, mau tak umur, ya, tak biasa. Cuma, ya, nunggu kalau masuk ke inas, itu nih, roh kita langgas, di kau tak kutip di hit, ya, biasa, apa yang nunggu masuk ke inas. Ya, ini maku pak makan, mau tak kutip di tapi sama aku yang suya, itu udah wipak orang kutip di palak kuat. Terus, saya sudah blok mau masuk, ah, tol kasi, tol dua, dan ngecol juga, metol pintu tahta, ya, tak, ya, kuhamba. Nexus, Kili, Mesin Boy Grand. Ya, sama naik total sangat pasal sangat pengai naik satu pak makan. Kalau tiada dia suruhnya pak ada sama. Ya, kalau si Paul mesti suami orang dia tu sumai pasti dia tahu lah waktu mana pak. So, abis ni memang tahu mesti poli. Oh, baru kita si solu solu solu. Oh, ya, tapi saya sih oh di mana makro Facebook, kalau makro di makro website, email memang tahu. Ya, tapi saya sih masih masih pak tahu. Jadi model model ni tengah sapa ni, jauh susah mo.
0: Manuia foi fai vanea so Victor fa tai montani po ti uso alo fa tu fo ile nei tai au ya le lei ni so pa angal tar bokala me civic admin ta tolo fa fo mai tolo fa fenga wenga lo fa tu nei tai au fo sia tanga o Brisbane uso a mai se ki ka ko ya alo fa tu monia fo nei aso Maria sa e Maria le nei aso oi si okay Leo uso ya puka o mo vas fo le ra ma ka so ka yaku Nicole we alo fa tu nei tai au fiti okay air for is jo ele o afo so ko sheki kasia kwa le ai ele os from ali mele fiti fiti famon mole on air at radiosamoa.co.nz and I'll let you know to ele fina pia mai lungol tanto famon mole lava okay tunes leota Manuia lava nei aso Jerome Gray lo fatu Cecilia tunga mala fa aftai lava John Petello lo fatu nei tai alfa aftai tele okay someone is watching from home my tapo yo fa aftai lava Paul lo fatu nei tai alfa aftai tele lava okay oi lesi Lisiana Leo Langa lo fatu nei tai ao oi la ukambareng fo mai ka kul pese talofa fala au fitu lo fatu le tai au god bless fafte tele lava hatesa seta filippo tenseli lo fatu le tai au ya mala ukamala le dj is a hoop fo mai tatu pese le tu manuel le tu longo longo ngawol waka ko okay ngawol waka ngawol waka ngawol waka mai singano samu matai lo fatu le tai au fo aspecio yosefo alofa fafte tele lava Soy Mino Uso y el ga Orfencayo de Pule o Cuica Cuba. Aunque por la loca cosa muele, fa, bye, bye, ya. Un malo le tato, fa, en el fo, ya, fo.